Sarita bama parida bama gama pada bama nida bama sali bama nida.